kan, men na hen onsi. Men dan dan teru men, men un kwen chehe. Eye men kwen, edo men kan. Engu hanyo kan, men na hen onsi.